0: Jadi anda gawa.
1: Darussalam.
0: Anu sampai imam saya antama. Sangga mademonge. Jadi anda gawa.
1: Darussalam.
0: Sidi anda gawa. Sangga mademonge.
1: Jadi anda gawa. Darussalam.